0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Gak terasa sudah jam 8 pagi LKGR. Sudah saatnya kita ngobrol asik.
1: Betul, dengan topiknya hari ini kita akan membahas telisik, tebak-tebakan liar dan asik. Edisi hari ini hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Jadi apa nih tebakannya yang akan membuat kepala LKGR semak kudus?
0: Keluar andus.
1: Iya,
0: kudus keluar andus.
1: Susah ini tebakannya.
0: Oh iya. Padahal ini udah kita taruh levelnya standar kok. Ya tengah-tengah lah ya.
1: Tidak susah-susah amat. Yang pertama tadi baru beneran susah tadi.
0: Iya. Yang pertama mungkin next time ya.
1: Iya.
0: Ini soal gajah LKGRS.
1: Gajah
0: apa yang bikin kesel?
1: Kita kompak. Gajah apa yang bikin kesel LKGRS? Ini pertanyaan yang cukup menguras otak Anda. Apalagi yang belum sarapan pasti auto kelaparan LKGRS.
0: Iya.
1: Karena saya juga mikirnya tadi cukup keras ya. Salah di kesempatan pertama.
0: Sangat detail sekali ya.
1: Iya, kalau orang pasti mikirnya oh kayaknya ini ya, pasti salah yang pertama gitu ya. LKGRS mungkin yang tahu jawabannya, gajah apa yang apa tadi?
0: Bikin kesel.
1: Yang bikin kesel. Boleh berikan jawabannya langsung via WhatsApp di
0: 08123615569. Di mana lagi?
1: Di Instagram juga bisa. Langsung aja buka sosial media kita di @lkogafm atau di Facebook Messenger Elangkosa Gagana.
0: Iya, Anda boleh jawab tebak-tebakan dari kita. Kalau mau ngirim tebak-tebakan ke kita juga boleh ya. Nanti akan kita usahakan mencoba menjawabnya.
1: Asik.
0: Sesuai kapasitas otak kita.
1: Boleh, jangan khawatir, otak saya ini sangat kuat LKGR.
0: Bagas ini salah satu penyiar LKOGA yang sangat confident banget.
1: Iya dong, saya kan lah di tes sama IQ. Kemarin tes IQ itu lumayan.
0: Gak
1: nyampe. Kalau jenius itu nanti ya harus ada hal lain dikorbankan gitu ya.
0: Itu masa sih?
1: Iya, gak mungkin kan kita tuh bisa semuanya. Terlalu cerdas IQ, nanti mungkin EQ-nya kurang, empatinya kurang gitu.
0: Oke,
1: ada.
0: Kirain kamu gini penumadian insting gitu.
1: Sing gitu pasti bolang putih lah. Insting kan banyak mikir dia. Ada
0: iya,
1: gitu, teman baik saya ada rambutnya putih loh, seumuran. Bener, putih itu emang otaknya mikir terus tuh.
0: Iya ya.
1: Itu udah dia resikonya gitu.
0: Tapi biasanya sukses ya orang-orang ini. Belum tentu.
1: Jadi mungkin ada yang sukses tuh lewat keluarganya, gitu, membangun keluarga sukses. Ada lewat ekonominya, gitu kan. Ada lewat organisasi sosial, gitu. Mungkin temannya banyak sukses juga. Jadi beda-beda LKGRS. Nah, sekarang cari suksesnya di mana? Tapi fokus sekarang sukses, jawab pertanyaan kami dulu ya. Kita lihat apakah otak Anda mampu menyayangi otaknya seorang Mika Karissa.
0: Kok saya?
1: Ya kan Anda yang bikin pertanyaannya.
0: Ya, kita berdua lah di sini ya, LKGRS. Makanya gabungan ya, masih ditungguin pagi hari ini di LKGRS Freshy Morning bersama Mika Karissa
1: dan Bagas Krisna.
0: Sampai jam 9 pagi.

0: 96.9
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Ma, mbaknya mana?
4: Tuh, lihat Nak E, lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
3: Mau pinjam KTP-nya, kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
4: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat, buronan, apa teroris?
3: Mama, mama, dikala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamyu atau krama tamyu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
4: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamyu di desa kita ya?
3: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamyu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
4: Berarti kalau ada hak, ada...
3: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
4: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di Villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamyu juga kan?
3: Iya, tamyu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamyu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
4: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamyu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
5: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamyu, atau krama tamyu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
7: Elkoga Radio Bali
8: 96.9

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Semoga Anda sudah terpikirkan atau mungkin hari ini mau memutuskan daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, karena ini merupakan pilihan yang cocok sekali LKGR untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern juga tidak hanya tentang cocok tanam saja LKGR, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi dan inovasi.
1: Betul sekali Elkoger. Sampai lagi di FPSD Unwar, ini sudah ada 4 program studi yang terakreditasi unggul alias A dan bisa Anda pilih. Seperti misalnya program studi agroteknologi, ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek terkait peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, kemudian industri dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berkonsentrasi pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan fungsional, di mana penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada program studi manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi prinsipnya diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
0: Wah, bagus banget sih ini. Dari seluruh prodinya aja sudah akreditasinya unggul A ya. Anda gak usah khawatir soal akreditasi ya, kalau harus di kemudian hari. Terus juga dari prodi-prodinya yang sudah dibeberkan Bagas tadi, bagus-bagus semua gitu ya. Nah, staf pengajarnya nih LKGR terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Kalau Anda mau cek fasilitasnya boleh kok, fasilitas kampusnya ya, itu kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya sangat amat lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi bolehlah hari ini memutuskan untuk segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Betul sekali Elkogers. Dan mungkin yang masih penasaran sama informasi lebih lengkap, mau tanya-tanya, silakan kliknya di website sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP dengan nomornya di 081-338-665-310. Bisa juga hubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSC MSI dengan nomornya di 081-338-576-547.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: Hadeh, punya suami persis Pan Balang Tama, ada aja yang diakalin. Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
3: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
2: Tebel? Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
3: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik. Celepin dini, rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
2: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
3: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
2: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
3: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
4: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh...

0: Nagoge Radio Bali. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyapa kita pagi hari ini dan mencoba menjawab tebak-tebakan dari kita. Apakah ada yang benar menjawabnya?
1: Belum. Satu kata singkat dan jelas dari saya. Udah banyak yang gabungan ya. Ini langsung kita sapa nih.
0: Boleh.
1: Oke, bakal langsung sapa ya. Ada Madehendra Saputra dulu nih, jauh-jauh dari Desa Tua Marga Tabanan. Katanya present, jawabannya present berarti ya. Bukan. Present tuh hadir. Terima kasih udah gabungan ya Madehendra Saputra. Tapi enggak mau jawab, oke enggak apa-apa. Terima kasih. Ditunggu aja jawaban yang benar apa. Kemudian bakal juga mau sapa, ini ada Amalia juga hadir, mau request lagu nanti sore, request lagunya sabar. Ini Adi Suputra dulu bagai siapa ya? Ada di depan nih, jauh-jauh datang dari seputaran Abian Semal. Jawabannya tentang gajah nih pertanyaannya, mungkin banyak yang lupa kabarnya. Yeah, yeah. Gajah apa yang bikin kesel? Jawabannya adalah gajah-gajahan, gitu katanya.
0: Iya.
1: Ya, ini kenapa sih nanyain tebakan receh gini? Jawabannya adalah gajah yang bikin emosi kalau lagi bercanda. Oke, jadi kok ditanya gajah apa? Gajah-gajahan. Gak mau jawab itu mungkin emosi katanya. Gak masuk. Oke, bagus juga ya. Kirim salam katanya untuk Mika Karisa dan Bagas Krisna aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Ada slogannya seperti biasa dari Adi Super Production, masa depan diraih saat ini. Mantap jaya. Ada juga Ayu nih, gabungan Helco Girls. Ini yang mendekati nih. Ayu P. P-nya apa ya? Ya Ayu. Ayu aja ya. Siapa ya? Ayu udah gabungan via WhatsApp. Katanya gajah apa yang bikin kesel? Jawabannya adalah gejahatan, Kak. Kejahatan katanya.
0: Gejahatan.
1: Bikin kesel pakai banget emotikon, apa namanya nih ya? Kayak kesel-kesel gitu nih. Cowok. Gimana sih? Gejahatan katanya. Bener apa bener nih?
0: Salah.
1: Bukan itu Ayu ya, tapi udah mendekati kok.
0: Iya. Ada Oming juga, hai Oming. Oming yang gabungan dari Peguyangan. Susah sekali nih ya setiap telisik gitu. Iya, Oming enggak nyampe otaknya. Dia katanya bingung ya. Aduh, bingung Kak jawabannya, enggak jahat mungkin ya, tapi enggak jahat kan harusnya bikin happy. Nah, Tadi salah jawabannya Omik.
1: Nah itu, tadi bakal sih jawabnya gajah apa yang bikin kesel, gue jawab gak jahat, salah. Ini juga bilangnya gajahatan.
0: Gajahatan.
1: Kan mirip-mirip, salah. Iya, gak mah ngotak Anda. Gabungan di Instagram ya, hadir dari Luk-Luk, hadir selalu, terima kasih, gak ngikut jawab Bunda.
0: Ternyata ada satu yang bisa menjawab.
1: Oh, ada yang benar?
0: Ada.
1: Wih,
0: tapi
1: siapa
0: sebentar
1: tuh?
0: Lagi kita sambil ya, kabir sih ya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 LKG Radio Bali. Coba kita cek ya, yang benar menjawab ternyata ada satu-satunya.
1: Asik, dari puluhan ribuan orang ya gabungan. Ternyatanya satu. Tara saya sih. Tadi saya benar enggak jawab tadi ya?
0: Tadi benar kan?
1: Oh, yang kedua ya.
0: Yang kedua. Tadi kan sempat mencoba. Jadi Bagas itu sempat mencoba pertama kalinya kok, guys. Terus mencoba lagi dan benar.
1: Iya, cowok emang harus terus mencoba.
0: Nah, ya, inspirasi Bagas nih Bagas ya.
1: Iya, jadi kan pertanyaannya gajah apa yang ngeselin? Yang bikin kesel. Gajah apa yang bikin kesel? Banyak yang jawab tadi itu enggak jahat, enggak jahatin ya, gitu kan, mirip-mirip. Ini temannya Bagas suka ada yang baru gabungan bilangnya gajah Thailand. Maksud Anda apa? Ini ada bilang gajah salah satu supermarket juga.
0: Supermarket?
1: Ya kan ada supermarket di Denpasar ada maskotnya gajah itu.
0: Istri saya enggak tahu.
1: Ya Allah. Ada loh, kalau dulu Anda tuh maksudnya orang-orang tua.
0: Oh iya.
1: Ada jawaban, tapi bukan itu.
0: Kalau yang itu menyenangkan itu.
1: Iya kan? Tapi kan udah tutup sekarang, maksudnya udah pindah.
0: Udah pindah, tutup sih
1: enggak. Kolam renangnya kan tutup. Iya, wahana bermainnya tutup juga yang besar.
0: Ya ampun, milenial pasti tahu banget itu di mana ya. Gen Z tahu enggak dia ya?
1: Tahu, tapi udah beda, tongkrongan Gen Z enggak di sana. Beda ya. Oke, makasih banyak gabungan, tapi bukan itu jawabannya. Jawaban yang benar adalah enggak jadi. Oh, kita follow back kan ini. Biasa loh. Nanti pasti rame ya.
0: Ini kebetulan adminnya Bagas gitu ya. Jadi di follow back kalau saya mungkin tak udah lah ya skip gitu.
1: Saking banyak yang jawab, ada yang bener nih, luar biasa ya Satria Adinata. Ini wajahnya juga terlihat tampan rupawan juga nih ya. Kelihatan orang-orang pintar dan cerdas tuh mirip mantan pewara Teguh nih.
0: Gue apa kabar ya? Udah jadi filsuf ya?
1: Iya, sekelas mirip Yuda Kusuma juga ya.
0: Kombinasi gitu kan,
1: iya,
0: kan terlihat intelektual.
1: Luar biasa, pantes lah bisa jawab ya tebak-tebakannya. Oke, kita harus dicek lagi nih minggu depan tebak-tebakannya apakah benar jawabannya, kita nantikan.
0: Benar, jadi untuk Anda yang ingin mengasah intelektualitas gitu ya, dari hal yang sederhana ikutan telisik ya kok, guys.
1: Betul, pasti udah bisa membuat kerutan di kepala. Mas satu ya.
0: Ya penting gak bongla aja kepala.
1: Apa-apa, itu kan salah satu bukti cerdasan juga.
0: Kudus soalnya panas.
1: Itu pasti nambah, apa namanya, gini otaknya kalian nambah memorinya, makin cerdas, makin semangat menjalani hari gitu.
0: Bener-bener, impuls sarafnya tersambung semua. Udah jam 9 pagi nih Elko Gers, waktunya Mika Karisa pamit dari Elko Gers Fresh Morning.
1: Bagas Kirhan juga ikutan pamit, akhir kata jangan lupakan pentingnya keluarga.
0: Karena dengan keluarga, ikatan darah yang menyatukan Anda
1: sepanjang masa. Selamat pagi.
0: Selamat melanjutkan aktivitas Anda
1: and goodbye.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi Indonesia.

0: rasa hadirmu antara ada dan tiada.
1: 96,9 FM Loka Gear Radio Bali. Pagi hari ini kembali hadir Kori Purnama yang akan menemani ruang dengar Anda sampai nanti ya di jam 11 siang. Anda tetap atensi ya di 96,9 FM Loka Gear Radio Bali.

0: break it down, V.
1: Tulusnya doa bercinta.
0: Sing for them ladies, come on.
2: 96,9 FM LKG Radio Bali. Yang namanya kehidupan rumah tangga ataupun menjalani keluarga, memang ada pasang surut ataupun ada masalah, kadang gak ada masalah, seperti itu. Anggap saja itu yang namanya bumbu dari kehidupan rumah tangga. Dan yang namanya kehidupan rumah tangga juga tidak lepas dari yang namanya masalah yang paling sering dihadapi keluarga, yaitu masalah keuangan. Ya, karena itu mengatur keuangan rumah tangga bukanlah perkara yang cukup mudah ya. Perlu cara untuk mengatur keuangan rumah tangga yang memang benar agar seluruh kebutuhan keluarga juga bisa terpenuhi. Dan kadang banyak faktor yang mempengaruhi keuangan rumah tangga, mulai dari kebutuhan wajib yang harus dipenuhi hingga keinginan ataupun konsumsi yang memang bersifat tambahan ataupun hiburan. Dan mengatur keuangan rumah tangga itu bukan hanya menjadi tanggung jawab satu orang saja, Elkegers, baik suami maupun istri itu sama-sama mempunyai peran yang penting dalam mengatur keuangan rumah tangganya. Jadi kira-kira apa sih risiko yang terjadi apabila Anda salah dalam mengatur keuangan rumah tangga? Ya, memang dampaknya sangat buruk juga ya. Mismanagement dalam mengatur keuangan rumah tangga itu bisa saja mengganggu keharmonisan keluarga. Oleh karena itu memang banyak ya pertengkaran ataupun perselisihan rumah tangga ataupun keluarga diawali dengan masalah keuangan. Jadi itu sangat penting dan juga sangat riskan ya. Lalu solusinya seperti apa ya? Jadi di ajang wacana seputar wanita kali ini, di edisi hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli 2026, saya akan menghadirkan cara-cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatur keuangan rumah tangga secara efektif. Dan bukan hanya itu saja, Alkogir, saya juga akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia, pastinya koleksi dari Alkogir Radio Bali. Untuk itu, jangan kemana-mana ya, tetap atensi di 96,9 FM Alkogir Radio Bali. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

keinginan. Nah, ketika Anda sudah berumah tangga, LTGR, sudah pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang memang wajib Anda penuhi. Contohnya saja, kebutuhan untuk keperluan sehari-hari ya, seperti paling wajib ya, yaitu makan hingga alokasi pendidikan apabila Anda sudah memiliki buah hati. Tapi pada praktik nyatanya, keuangan rumah tangga itu tidak hanya digunakan untuk kebutuhan yang memang bersifat wajib ya, melainkan juga digunakan untuk belanja yang berdasar dari keinginan semata, LKGers. Nah, celakanya nih, LKGers, terkadang kita juga malah mengalokasikan dana rumah tangga ataupun dana keluarga lebih banyak bukan pada kebutuhan tapi keinginan. Nah, padahal banyak dari keinginan Anda yang memang sebenarnya belum perlu-perlu amat seperti itu ya. Nah, contohnya saja seperti membeli fashion terbaru ataupun upgrade ya, upgrade gadget terkini seperti itu, liburan sampai barang-barang lainnya memang bersifat sekunder dan juga tersier. Semuanya itu juga bahkan bisa memakan dana yang tidak sedikit ya. Ya, meski begitu, LKGers, ke semua hal tersebut bukannya dilarang untuk dipenuhi ya. Artinya, Anda baru boleh untuk mengalokasikan dana untuk hal-hal tersebut setelah kebutuhan primer rumah tangga Anda terpenuhi. Kira-kira apa saja nih kebutuhan primer rumah tangga? Ya, yang pertama jelas, kebutuhan untuk hidup sehari-hari seperti yang saya katakan di awal ya, seperti makan, transportasi, pendidikan anak, ataupun berbagai macam cicilan ya, cicilan rumah, cicilan barang-barang seperti itu. Jadi cara mengatur keuangan rumah tangga yang pertama memang perlu Anda lakukan adalah pahami perbedaan kebutuhan dan juga yang mana keinginan. Dan penuhi dulu kebutuhan rumah tangga, baru alokasikan keuangan untuk keinginan pribadi Anda.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manajer operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
1: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juli 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

bisa saja membuat jurnal singkat tentang keputusan keuangan yang telah Anda dan juga pasangan Anda ambil setiap bulannya. Misalkan ya, Takers, bulan ini Anda dan pasangan menunda membeli mesin cuci ya, karena mungkin dana pendidikan anak masih kurang. Tapi Anda dan pasangan tetap mengeluarkan uang mungkin sebesar kurang lebih 200 ribu untuk makan malam bersama di luar rumah pada malam minggu kedua. Seperti itu ya. Jadi dengan menuliskan alasan dari setiap keputusan keuangan, Anda dan pasangan bisa melihat perkembangan pola pikir finansial keluarga seiring berjalannya waktu. Dan selain itu, jurnal keuangan ini juga bisa sangat membantu sekali ya untuk Anda lebih istilahnya sadar akan prioritas keuangan yang sedang Anda hadapi.

0: ここがレディオバーです。
1: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

selanjutnya yang bisa dibilang efektif ya. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah menghitung seluruh pendapatan yang masuk selama 1 bulan penuh. Dan pendapatan yang dimaksud ini bukan hanya dari penghasilan gaji bulanan saja ya, tapi juga termasuk insentif yang Anda dapat bila menerima upah lembur, hingga keuntungan bila Anda berinvestasi. Jadi ini penting ya untuk harus dilakukan agar Anda bisa membagi alokasi penghasilan yang Anda miliki ke kebutuhan yang memang harus Anda penuhi. Ingat ya, yang pertama harus Anda penuhi itu adalah kebutuhan yang memang bersifat primer. Jadi dengan menghitung seluruh pendapatan Anda, mengatur keuangan rumah tangga dan juga keluarga pastinya akan menjadi lebih mudah lagi.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klan Disklosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Berondong. Aku berondong. Borong? Iya. Ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya Klan Disklosir, terlengkap dan termurah.
4: Hey, watch that! I need some music! It rocks! Yeah!
5: You are listening!

Bali. Tidak banyak keluarga yang memakai cara efektif satu ini ya, yang dipakai untuk mengatur keuangan dalam keluarga, yaitu menyiapkan uang panik untuk situasi mendadak. Jadi ya, dana darurat itu penting ya, tapi terkadang ada kondisi di luar itu yang sifatnya mendesak tapi tidak memenuhi syarat darurat. Jadi bedakan ya, yang namanya dana darurat dan juga dana mendadak. Nah, contohnya saja nih, Oke Girls, misalkan anak tiba-tiba butuh laptop baru untuk ia sekolah karena laptop sebelumnya itu rusak. Atau misalkan Anda menemukan promo diskon besar ya, sekali seumur hidup seperti itu, untuk barang-barang yang memang Anda dan juga pasangan Anda butuhkan sejak lama. Jadi ya, untuk hal-hal seperti ini, siapkan yang namanya uang panik tadi ya, dalam jumlah kecil yang hanya dapat Anda gunakan jika disepakati bersama. Jadi hal ini pastinya untuk menghindari kebiasaan mengakali dana darurat untuk menjaga pengeluaran rumah tangga Anda tetap terkendali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
3: yang penting beritanya beli.

cinta Laura ya, mau pilih cinta atau uang nih. Nah, yang mana nih Anda pilih ya? Ya, kalau misalkan memang seorang wanita diberikan pilihan mau cinta atau uang, ya memang ini pilihan yang sangat sulit ya bagi sebagian besar wanita. Ya, kadang memang wanita itu bersifat realistis juga. Iya, seperti itu ya. Jadi ya memang Elko Girls, uang ini adalah satu hal yang penting dan juga krusial. Ya, gara-gara uang hidup seseorang bisa bahagia, bisa juga nih menderita akibat uang. Bagaimana Anda mengolahnya ataupun mengatur keuangan itu sendiri. Jadi oleh karena itu jangan anggap sepele soal uang ya, apalagi dalam rumah tangga dan juga keluarga. Pengelolaan keuangan rumah tangga itu ya bisa dibilang susah-susah gampang ya. Jadi sebisa mungkin antara suami dan juga istri harus saling percaya, saling komunikasi dan juga pastinya transparan. Jadi ketiga kunci itu memang harus benar-benar dijaga. Dan yang paling penting juga, jadi jika ingin keuangan rumah tangga Anda sehat, jangan sampai pepatah ini hadir dalam keluarga Anda ya. Lebih besar pasak daripada tiang, ya, diterapkan dalam rumah tangga Anda, di mana pengeluaran Anda lebih besar daripada pemasukan. Ya, okay, girls, jangan sampai ya. Lagi pula soal keuangan rumah tangga, alangkah baiknya harus ada komitmen ya, biar keuangan ataupun pengeluaran pemasukan Anda bisa lebih terkontrol lagi. Jadi masih di ajang wacana seputar wanita ya, di edisi hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli 2026, dan masih membahas seputar cara efektif membantu Anda untuk mengatur keuangan dalam keluarga. Dan saya juga masih akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia, pastinya koleksi dari Elko Girls Radio Bali. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap atensi di 96,9 FM Elko Girls Radio Bali. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang.

0: Iniradioku, bukan iniradioku, bukan iniradioku.
1: Iya kamu, kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

Girls jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu pembuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah Anda, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen dan berdiri sejak tahun 1979. Aduh, cukup lama juga ya. Dan kampus legend dan terkenal yang memang alumni-alumninya sudah terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali. Ya memang ya, karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih sekalipun harus di-manage dengan baik juga ya, berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti efektif. Dan untuk lokasi kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyuasri Denpasar 7, nomor 17 Denpasar ya, tepatnya di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA 2 Denpasar. Jadi habis kuliah, mau nge-mall, mau nugas, atau mau hangout, bahkan mau kerja, gampang ya, tinggal sat-set-sat-set ya, sudah sampai ya. Dari kampus STIMI Handayani, gampang untuk Anda kemanapun juga. Jadi tunggu apa lagi, Elka Girls, buruan daftar sekarang juga. Dan untuk informasi pendaftaran bisa langsung via WhatsApp di nomor 082 145 666 199. Sekali lagi di 082 145 666 199.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

itu akan menjadi lebih terkontrol dan juga lebih tertata lagi. Jadi pengeluaran rumah tangga yang masuk daftar prioritas di antara lain adalah biaya makan sehari-hari, belanja dapur, semua tagihan ya, baik itu tagihan listrik, tagihan air, dan juga semua tagihan, biaya transportasi kerja Anda dan juga keluarga, pendidikan anak apabila sudah memasuki usia sekolah, sampai berbagai macam cicilan yang harus Anda bayar setiap bulannya ya, mulai dari cicilan kendaraan, cicilan rumah, dan juga cicilan yang memang wajib Anda bayar setiap bulannya. Dan selain membantu mengatur keuangan rumah tangga, daftar ini juga akan menjadi pengingat bahwa kebutuhan prioritas harus terpenuhi terlebih dahulu, baru deh ya, kemudian bisa dialokasikan untuk kebutuhan sekunder dan juga kebutuhan tersier.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

menyiapkan dana darurat. Beda ya, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, dana darurat dengan dana panik ini pastinya sangat-sangat berbeda ya. Jadi ya, dalam menjalani kehidupan rumah tangga atau berkeluarga, tidak semuanya bisa berjalan mulus sesuai dengan apa yang Anda rencanakan. Banyak hal yang memang tiba-tiba saja terjadi di luar kendali ataupun di luar rencana Anda. Jadi contoh yang sering terjadi adalah sebuah musibah ya. Jadi semua orang pastinya tidak ingin yang namanya musibah itu terjadi kepada Anda ya. Amit-amit ya, seperti contohnya kecelakaan, PHK, sampai krisis ekonomi yang memang berskala besar. Dan apabila salah satu dari ketiga hal tersebut terjadi, maka sumber penghasilan rumah tangga bisa saja sangat terganggu. Nah, saat itulah manfaat memiliki anggaran dana darurat bisa sangat Anda rasakan. Jadi untuk itu, sebagai cara mengatur keuangan rumah tangga yang baik, penting bagi Anda untuk mempersiapkan yang namanya dana darurat. Caranya bagaimana, Kori? Caranya, selain untuk kebutuhan pokok, sisihkan sebagian dari penghasilan Anda setiap bulan untuk dana darurat. Besarannya relatif ya, bisa 10-30% dari penghasilan yang Anda dapat tiap bulannya. Ingat, Elkogers, uang yang Anda sisihkan setiap bulan adalah untuk dana darurat yang hanya digunakan sewaktu-waktu atau dalam keadaan darurat saja.

0: 96.9.
1: Eh, aku mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
2: Emang apa sih?
1: Beli kelapa dimasak santan, belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
2: Aelah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
3: Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di Elkoga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara Elkoga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di Elkoga Radio Bali.
4: Jurassic Jumat Rayuan Asik.

terbaik nih ya. Yang paling baiknya sebenarnya adalah menghindari yang namanya hutang piutang. Sebab tagihan dan juga kewajiban membayar hutang itu bisa menjadi beban yang memang membuat keuangan rumah tangga dan juga bahkan keharmonisan rumah tangga itu akan menjadi terganggu. Tapi memang ada ya sejumlah faktor yang mau tidak mau itu membuat Anda dan juga pasangan itu menjadi berhutang. Nah, sebagai saran saya, bila terpaksa memang berhutang, dipergunakan untuk hal-hal yang memang merupakan kebutuhan pokok tapi tidak dapat dipenuhi dalam jangka waktu dekat. Contohnya saja yaitu cicilan rumah seperti itu. Ya, di luar daripada itu ya sebaiknya hindari untuk yang namanya berhutang. Dan selain itu, Alkogers, yang wajib Anda lakukan untuk mengatur keuangan yang baik adalah menjaga rasio hutang itu sendiri dari keluarga. Seperti itu ya. Jadi sebisa mungkin pastikan kewajiban Anda membayar tagihan hutang tidak melebihi 30% dari penghasilan yang sudah Anda miliki saat ini setiap bulannya, dari total keseluruhannya tidak melebihi. Tapi memang lebih dari itu keuangan rumah tangga Anda ya pastinya akan berisiko. Ini akan bisa mengganggu pengeluaran dan juga pemasukan bulanan Anda dalam keluarga.

diatur dengan baik ya. Jangan sampai Anda cekcok terus ya. Jadi cari solusi untuk kebaikan bersama seperti itu. Jadi ya memang melakukan evaluasi keuangan secara berkala itu memang sangat penting ya, sebab dari situlah Anda tahu apakah sistem pengelolaan keuangan rumah tangga Anda sudah tertata rapi dan sehat atau malah sebaliknya. Dan karena sudah di jam 11 siang ya, waktu LKGR di Bali, semoga semua tips yang sudah saya hadirkan terkait dengan cara efektif mengelola keuangan dalam keluarga dapat bermanfaat untuk Anda, dan juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan dapat menghibur Anda di siang hari ini. Dan langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 Denpasar Bali, Kori Purnama pamit. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Kita bertemu lagi di lain kesempatan, dan sampai jumpa.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buke dedalune kampet banyele. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti layaknya laron dengan sayap yang ia pinjam. Ini merupakan kiasan atau perumpamaan untuk orang-orang yang gemar pamer. Padahal yang dipamerkan bukan miliknya sendiri, melainkan milik orang lain. Ada baiknya kita menampilkan apa yang kita punya sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya.
2: More music, more fun. 96.9

0: Cool Gang Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Gue lagi search buku novelnya kedua ya.

0: Yang ini, siapa tahu dapat, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
0: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
0: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Hey, watch that! I need some music! It rocks! Yeah!
3: You are listening!

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Erkoga Radio Bali.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
2: Mau tak jadiin tempo modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
1: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
2: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik. Celepin dini, rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
1: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
2: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh gak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
1: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
2: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
3: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkogir Radio Bali. Ada gak sih Alkogirs yang saat ini lagi mobiling di jalan sambil dengerin Alkogir Radio Bali, ataupun juga lagi di tempat kerja maupun lagi di rumah aja? Gimana sih kondisi cuaca di tempat Anda saat ini Alkogirs? Apakah sama seperti di Denpasar? Ada gerimis gerimis rintik-rintik hujan ya untuk siang hari ini Alkogirs, tapi ada matahari juga gitu, jadi nggak jelas gitu.

kayak hubungan siapa gitu ya. Oke deh, semangat untuk Anda yang memang lagi beraktivitas di hari ini. Alkaigar siang hari ini ditemenin sama Kiki Widanti di ajang High Noon. Dan seperti biasa sampai jam 2 siang akan ada banyak banget lagu-lagu dari musik Indonesia yang pastinya akan mengisi ruang dengar Anda hari ini ya. Jadi untuk itu tetap atensi di 96,9 FM Alkaigar Radio Bali. Kita akan bahas banyak hal siang hari ini ya. Satu lagu miliknya Perunggu 33 kali ini spesial saya hadirkan untuk Anda di siang hari ini, Alkaigar.

0: Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
0: The best music, the amazing FM, Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkogar Radio Bali. Memang Alkogar bidang manajemen ataupun ilmu manajemen lah ya. Entah itu di universitas, fakultas manajemen contohnya, pasti banyak ada peminatnya, iya kan? Karena memang seperti itu Alkogar, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, yang bisa dipakai kerja di mana-mana ya, di berbagai bidang, apapun itu. Mau jadi pegawai negeri, jadi pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha juga pastinya memerlukan ilmu manajemen ya. Dan tahukah Alkogers bahwa kampus manajemen terbaik di Bali itu adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, yang merupakan kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, dan tentunya juga konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan juga luar Bali. Karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun ya, bahkan di bidang AI sekalipun di zaman sekarang dan teknologi digital tercanggih pun itu harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Lokasi kampus STIMI Handayani ini ada di pusat kota Denpasar, beralamat di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi abis kuliah, Anda mau jalan-jalan bareng teman-teman, mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, ya ataupun mau kerja, itu gampang, tinggal satset dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Jadi buruan daftar. Untuk informasi dan pendaftaran Anda bisa WhatsApp ke 082-145-666-199. Sekali lagi boleh dicatat nomor pendaftarannya Alkogers di nomor 082-145-666-199.

0: 今回のレディオバーディ
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
0: Radio Bali.

96.9 Alkogear Radio Bali. Satu lagu miliknya Melly Guslow ya, featuring dengan Erik, Ada Apa Dengan Cinta, sudah membawa kita tepat sekali jam 1 siang untuk Alkogear Radio Bali. Kebersamaan kita sudah berjalan 1 jam ya Alkogears. Sudahkah Anda menikmati makan siang Anda? Sepertinya sudah ya. Tapi kalau misalkan belum, Anda bisa makan siang dulu, karena jangan sampai kita melewatkan jam makan siang. Oke, harus makan siang itu penting banget untuk membuat kita tetap fokus dan juga terjaga di siang hari yang panas ini ya, lagi-lagi gerimis nanti lagi ya, begitulah hal agar semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, walaupun cuaca dan juga suhu akhir-akhir ini dingin banget gitu kan ya. Masih ditemenin sama Kiki Widanti sampai nanti tepat di jam 2 siang. Pastinya juga ada lagu-lagu acik dari musik Indonesia dan mancanegara yang pastinya akan mengisi ruang dengar Anda.

96.9 Alkogear Radio Bali. Coba deh sekarang Alkogear, khususnya Anda ya yang perempuan, coba dicek makeup-makeupnya semuanya, apakah itu masih aman digunakan atau jangan-jangan udah melewati tanggal kadaluarsanya. Karena beberapa dari kita ya itu kadang sering kelupaan gitu ya terkait dengan kadar luar tanggal kadaluarsa ya. Bisa jadi itu sudah melewati tanggalnya dan kita masih sering pakai make up itu. Produk make up yang expired tapi masih kelihatan bagus itu sering juga kita pakai, okay, girls. Katanya sih sayang banget kalau misalkan harus dibuang padahal isinya masih banyak. Nah, kata-kata seperti itulah ya yang meromantisasi bahwa produk make up expired itu masih layak digunakan. Banyak juga orang mengalami dilema serupa karena merasa warna, tekstur, atau aroma produknya masih terlihat normal aja. Tapi walaupun seperti itu, produk make up yang sudah expired tetap tidak disarankan untuk digunakan. Karena setelah melewati masa kadaluarsa, kandungannya itu bisa berubah dan bahan pengawetnya menjadi kurang efektif. Dan itu akan berakibat bakteri ataupun jamur lebih mudah berkembang, terutama jika produk itu sering dibuka tutup ya. Nah, penggunaan make up yang sudah expired ini bisa meningkatkan risiko jerawat, iritasi kulit, reaksi alergi, infeksi, terutama pada area mata akibat maskara, akibat eyeliner atau eyeshadow yang sudah tidak layak pakai, alkoholikers. Maka dari itu, Anda bisa menerapkan langkah-langkah supaya kulit itu terhindar dari dampak penggunaan makeup expired. Dilansir dari Allo Dokter, yang perlu Anda lakukan ini adalah mengecek tanggal kadaluarsa dan juga simbol period after opening atau PAO-nya ya. Dan buang produk jika warna, bau, ataupun teksturnya itu berubah meskipun belum expired ya. Bersihkan kuas dan juga spons secara rutin. Spons make up yang sudah dipakai itu juga harus Anda bersihkan secara rutin, seminggu sekali boleh ya, supaya kita terhindar dari masalah kulit, terutama jerawat dan juga iritasi kulit dan masalah lainnya yang bisa mengganggu penampilan kita. Alkogers.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkoger Radio Bali. Ini kita sudah memasuki akhir bulan ya, Alkoger. Sadar nggak sih yang udah gajian di tanggal-tanggal segini? Semangat dan selamat juga buat Anda yang udah gajian, dan yang belum gajian sabar ya. Awal bulan sebentar lagi kok. Jadi harus bersabar, Alkoger. Nah, tapi saya punya satu buah informasi penting ini untuk Anda juga, barangkali lagi cari kebutuhan untuk rumah tangga ataupun buah hati. Ada promo di Klendis. Ini promonya banyak banget, Alkoger, dan salah satu produk yang sedang promo itu adalah setiap pembelian 2 peaches Entrasol Olive Milk 180 ml kaleng itu mendapatkan free 1 peaches varian yang sama. Untuk produk baby, di sini ada siapa tahu yang lagi cari susu, ada Bebelac Gold 3 Vanilla 360 gram mendapatkan potongan harga Rp9.000. Kemudian ada Nutrilon Royal 4 Vanilla 1.800 gram mendapatkan potongan harga Rp54.000 minimal 2. Kemudian juga ada SGM Explore 5 plus 575 gram vanila, madu dan juga coklat, ini mendapatkan potongan harga Rp4.300. Jadi banyak sekali promo-promo yang sedang berlangsung di Klendis. Cara dapetinnya juga gampang banget, Alkoger, tinggal kunjungi Klendis cabang terdekat dari tempat tinggal Anda sekarang juga, karena Klendis memang yang terlengkap dan termurah.

96.9 LKGR Radio Bali. Buat Anda yang masih bingung gitu ya, mau daftar kuliah di mana, karena sebentar lagi udah mau memasuki musim tahun ajaran baru, musim ospek juga LKGR. Saya bisa rekomendasikan satu tempat kuliah yang barangkali cocok untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan juga mungkin bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Anda bisa lanjut kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Suarmadewa. Karena pertanian modern itu kan gak hanya tentang bercocok tanam aja, LKGRS, tapi juga melibatkan teknologi dan menawarkan tantangan untuk Anda yang memang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, yaitu program studi agroteknologi, program studi peternakan, program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta juga ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan ya. Staf pengajar di sana pun juga terdiri dari dosen tetap yang berkualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Kemudian juga untuk fasilitas kampusnya itu lengkap banget ya, ruang kelas bersih, ber-AC, kemudian juga ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi gak perlu ya mikir lama lagi, Anda bisa putuskan sekarang juga untuk segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Suarmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, dan juga bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576 547.

0: Sakitnya tuh di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
4: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: Dan 6.9 Alka Gear Radio Bali. Kalau misalkan Anda punya masalah sama kolesterol nih Alka Gears, dan memang kolesterol tinggi itu seringkali gak menimbulkan gejala ya, tapi jika itu dibiarkan, kondisi ini bisa bikin plak ataupun plak yang menumpuk di pembuluh darah sehingga meningkatkan risiko serangan jantung dan juga stroke. Oke guys, ini bahaya banget ya. Tapi saya punya kabar baik juga untuk Anda. Kadar kolesterol itu bisa kita jaga dengan pola makan yang sehat, termasuk juga rutin mengonsumsi jus buah ataupun sayur yang kaya serat dan juga antioksidan. Beberapa jus yang bisa Anda buat meliputi tomat ya, wortel, jeruk, apel, bayam, alpukat, jus berry dan juga delima. Nah, supaya manfaatnya lebih optimal, Anda bisa membuat jus tanpa tambahan gula, creamer ataupun susu kental manis ya, Alka Gears. Dan perlu dicatat juga bahwa jus yang kita bahas tadi ini hanya menjadi pelengkap pola makan sehat, bukan sebagai pengganti obat ya. Jadi kalau kita sudah punya kolesterol tinggi ataupun sedang menjalani pengobatan, tetap ikuti anjuran dokter dan juga konsumsi obat sesuai resep yang diberikan ya. Terutama untuk Anda yang biasa mengkonsumsi jus alpukat atau kolesterol. Jus alpukat ini seperti yang kita ketahui bersama adalah kandungan lemaknya cukup tinggi ya. Jadi jus alpukat dengan kandungan lemak tak jenuhnya itu membantu menjaga kadar LDL. Terutama juga jus berry nih. Jus berry ini mengandung antosianin ya. Jadi jus berry ini kaya dengan antosianin yang membantu menjaga kadar kolesterol kita. Dilansir juga dari Alo Dokter, jus delima punya kandungan polifenolnya yang dimana itu bisa membantu dalam menjaga kadar kolesterol kita.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?

0: ガー FM。
1: Hadeh, punya suami persis pan balang tama, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
2: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
1: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
2: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik. Celepin dini, rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
1: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
2: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
1: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi?
2: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
3: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

Oke, Radio Bali Shakira dengan singlenya Dai Dai. Ini merupakan original soundtrack ya dari World Cup Song 2026. Masih teringat jelas ya bagaimana final World Cup di beberapa waktu lalu, El Colgers yang dimenangkan oleh Spanyol. Wah, pasti ya di antara Anda yang menonton itu pasti gergetan nonton World Cup. Saya yang sambil masak pagi-pagi dengerin orang nonton World Cup itu, wah luar biasa sekali antusiasmenya El Colgers. Akhirnya kali ini lagu itu sudah membawa kita tepat jam 2 siang waktu El Colgers Radio Bali, dan kebersamaan kita di ajang High Noon pada siang hari ini harus berakhir sampai di sini. El Colgers, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah atensi. Semoga informasi yang saya hadirkan bisa menambah wawasan Anda, dan lagu-lagu yang saya hadirkan juga bisa memberikan semangat untuk Anda pada hari ini ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Kiki Widanti pamit, kita jumpa lagi esok ya. Goodbye.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.

0: 96.9. Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
1: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
0: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
1: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
0: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
1: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
2: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
0: Iya deh. Iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu lagi nih, satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
1: ILY? Oh, I love you.
0: I love you too.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
3: Mau tak jadiin tempat modern, Bu? Bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
2: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
3: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin di nih, rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
2: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
3: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
2: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi?
3: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
4: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
0: 96.9
1: The Amazing FM El Cobra Radio Bali.

96.9 Alkoger Radio Bali. Halo Alkoger, selamat sore. Ada Agung Permafamsa kali ini menemani ruang dengar Anda.

0: 이라디오쿠 못간 이라디오쿠 못간 이라디오쿠 이해당 거기 두세요 나무향기 또 이라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: ah aci ya
1: Ini El Koga Radio Bali.

selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Gimana yang lagi di perjalanan atau yang lagi masih kerja ataupun masih beraktivitas ngantuk sore ini? Walaupun udah ngopi ataupun udah cuci muka, bahkan udah mandi. Nah, itu yang Agung Prabafamsa alam saat ini ya. Tapi it's okay, udah lewat fasenya. Dengan cara apa? Power nap. Jadi saya tuh melakukan tidur 10 menit aja. Ya betul, akan mendapatkan fit lagi stamina saya dan seenggaknya seger matanya dan enggak ngantuk. Jadi buat Elkogers nih yang mau power nap, silakan. Ya kalau bisa sih 10 dan maksimalnya itu 30 menit ya, dan jangan lebih. Dan kalaupun Elkogers lagi di dalam perjalanan, jangan juga microsleep atau tiba-tiba ngantuk saat mengendarai kendaraan, itu berbahaya. Lebih baik menepi atau cari rest area. Dan sambil ditemani Elkogar Radio Bali, karena Agung Prabafamsa siap nemenin Anda di ajang Sunset Program edisi hari ini tentunya, Selasa tanggal 28 Juli 2026. Nggak kerasa ya Elkogers. Tinggal 3 hari lagi kita berada di pemuncak tapi bulan Juli. Jadi buat Elkogers nih yang mau request lagu biar gak ngantuk sore ini, biar seger gitu vibes-nya, bisa banget melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081-236-155-969, Instagram @elkogafm, serta Facebook Elang Kosa Gagana. Ataupun bagi Anda yang mau streaming melalui website kita, bisa banget melalui www.elkogaradiobali.com.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana?
2: Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
3: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
0: El Cobra Radio Bali.

Radio Bali. Taylor Swift dengan Enchanted. Udah saya putarin ya di sini untuk Dewi dari Pesanggaran. Thank you so much yang sudah atensi dengerin via streaming di sini ya. Mau request lagu Taylor Swift judulnya Enchanted kalau nggak ada yang Love Story. Salamnya buat Kak Agung Berbapam saja dan buat suami yang lagi nyetir. Wih, lagi nyetir tapi dengerin streaming. Nggak ada radio kah di mobilnya? Siapa tahu radionya lagi rusak terus dengerin radio via streaming lewat handphone ataupun tablet ya, bisa banget kok melalui website kami www.elkogaradiobali.com. Ada juga di sini Made Hendra yang gabungan dari Tabanan mau request lagu Utopia Bendera. Bentar, ini emang ada lagu Utopia judulnya Bendera. Cuma akan saya cari terlebih dahulu ya untuk Made Hendra. Di sini kirim salam buat aku yang lagi santai sambil ngeteh. Buat bosku, terima kasih dan selamat bertugas. Terakhir di sini yang gabungan ada Ayu ya, yang request lagunya Glenn Samuel yang Will You. Salamnya buat Kak Agung Prabapam saja. Terima kasih kembali.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juli 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
3: More music, more fun. 96.9 FM, El Cobra, Radio Bali.

Radio Bali. Pada nyadar gak, Elkogers? Ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana nih, Elkogers, ya. Jadi pegawai negeri, jadi pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri, alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah, Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, the first and the best management campus in Bali. Kampus ataupun sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis, dan konsisten pada ilmu manajemen yang berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya tuh terbukti sukses. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, ada pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali ataupun luar Bali. Mengapa? Ya karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun. Harus di-manage nih dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Untuk lokasi kampusnya itu strategis banget nih, Elkogers. Kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Lebih spesifiknya tuh di jalan di ujung Jalan Sudirman ya, di Denpasar, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi mau habis kuliah nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja gampang. Tinggal sat-sat-sat-sat, karena dari kampus STIMI Handayani gampang kemana-mana, berada di pusat kota Denpasar. Jadi, Elkogers, buruan daftar ya. Untuk info ataupun pendaftaran, bisa banget menghubungi WhatsApp 082-145-63x199. Sekali lagi ya, 082-145-666-199.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

96.9 Alkogia Radio Bali. Saya yakin sih beberapa dari Alkogers di sini ketika pagi tadi yang merasain mendung ataupun hujan ya Alkogers, itu pasti tubuh kita tuh menjadi mager atau singkatnya malas gerak dan mengantuk karena minimnya cahaya matahari yang memicu otak memproduksi lebih banyak hormon melatonin ataupun hormon tidur. Bersama dengan itu, suhu udara yang sejuk ternyata membuat tubuh ingin terus-menerus istirahat nih Alkogers. Jadi secara ilmiahnya itu karena peningkatan hormon melatonin, penurunan hormon serotonin. Jadi melatoninnya itu naik ataupun hormon tidur, sedangkan turunnya hormon serotonin itu seperti mengurangi produksi serotonin yang mengatur suasana hati dan energi. Kadang membuat kita tuh lebih cepat merasa lelah nih Alkogers. Terus juga suhu inti tubuh menurun. Yang harusnya nih saat pagi hari kita tuh lagi sehat-sehatnya, lagi semangat-semangatnya, tapi ini menurun jadi mager. Dan efek relaksasi suasana. Suasana ataupun suara rintik hujan, keheningan saat memendung lah ya, itu memicu gelombang otak yang lebih tenang. Sehingga gimana? Ya tubuh berada dalam mode rileks dan malas untuk melakukan aktivitas berat nih Alkogers. Jadi saran saya ketika mendung dan harus kerja, harus bangun dan langsung kena matahari. Kalau nggak ada matahari, langsung mandikan saja Alkogers biar tubuh tuh menjadi lebih segar.

96.9 Elkogia Radio Bali. Itu dia Elkogers, beras suara dengan terbuang dalam waktu atau disingkat TDW. Udah saya putarin ya, semoga terhibur. Lanjut di sini saya mau bacain beberapa requestan yang sudah gabungan pada sore ini. Ada Amalia yang udah gabungan ya. Selamat sore Min, request Menjauh by Vanessa Z. Terima kasih. Cuma adanya Berkaca-kaca, nanti akan saya putarin yang Berkaca-kaca aja ya. Oke, tapi thank you so much untuk Amalia yang udah gabungan untuk sore hari ini. Lanjut kita move on ke Instagram. Ada Agus Abian Basi dari Mengwi ya. Lagu Second Kick yang I Love You. Salamnya untuk kakak dan semua aja. Lagunya udah saya putarin, semoga terhibur ya. Last but not least di sini ada Kadek Giri Mahendra dari Sanur, request lagu One Direction dengan Drag Me Down.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Sugar Radio Bali, single dari Vanessa Z dengan Berkaca-Kaca. Saya putarin di sini untuk beberapa Elkogers yang hampir setiap hari nge-spam ya. Kak, mau lagu Vanessa Z dong, Vanessa Z, Vanessa Z, yang ini, yang itu, yang ono. Ya, udah saya putarin ya untuk Elkogers yang memang suka banget sama Vanessa Z. Memang jujur suaranya itu adem banget ya dari Vanessa Z. Dan ngomong-ngomong, kita tuh udah berada di jam 5 lebih 5 menit waktu Elkogia Radio Bali. Berarti kebersamaan Agung Prapafamsa menemani ruang dengar Anda di ajang Sunset Program edisi hari Selasa, tanggal 28 Juli 2026, kurang lebih tinggal sejaman lagi. Untuk Elkogers nih yang mau request lagu, masih bisa melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081236155969. Instagram @elkogafm serta Facebook di Elang Kosa Gagana.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
3: Borong. Ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi. Ya, Klandis Grosir terlengkap dan termurah.
0: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Masih bingung Elkogers mikirin kuliah di mana? Nih, saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, kerap disapa Unwar. Kenapa? Unwar bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus, pilihan logis nih buat Elkogers yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern untuk zaman sekarang itu enggak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Pertama tuh ada agroteknologi. Konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya, ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, seperti teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, yang ketiga ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang di mana prodi ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, itu ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Muncullah pertanyaan mungkin di benak Elkogers ya, kenapa sih saya harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi? Dan mengapa banget harus di Universitas Warmadewa? Warmadewa lebih tepatnya ya. Of course, karena staf pengajarnya nih ya, terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampusnya, kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. So Elkogers, enggak perlu mikir lama lagi, putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa Anda kunjungi website kami, klik di link sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung hubungi Iwayan Sudiarta 081-338-665-310 atau Inengah Mulyarta 081-338-576-547.

0: Koga Radio Bali. PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juli 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Kavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
3: More music, more fun. 96.9

Elkoger Radio Bali. Siapa ada di sini yang baru bangun minum air dingin atau air panas? Kalau Agung Prapafamsa lebih prefer air dingin nih Elkogers. Kenapa? Karena ketika kita minum air dingin di pagi hari, itu mempunyai efek pada tubuh seperti membangunkan tubuh kita nih Elkogers. Jadi sensasi dingin itu dapat merangsang sistem saraf, itu meningkatkan detak jantung dan membuat Anda merasa lebih segar dan waspada. Terus juga bagusnya lagi membakar kalori tambahan nih. Jadi tubuh tuh harus bekerja lebih keras untuk menghangatkan air tersebut agar sesuai dengan suhu inti tubuh nih. Sedangkan untuk Elkogers nih yang tim air hangat, ternyata efek pada tubuh kita tuh malahan lebih better nih Elkogers, seperti melancarkan pencernaan, detoksifikasi, dan meredakan nyeri dan stres. Setiap ada efek plusnya, pasti ada efek negatifnya nih Elkogers, ataupun efek samping risiko. Kalau air dingin tuh memperlambat pencernaan, jadi air dingin bisa menyusutkan pembuluh darah di saluran pencernaan, sehingga proses penyerapan nutrisi dan pencernaan itu melambat. Terus juga kadang-kadang saking dinginnya kepala kita tuh jadi pusing atau gigi kita tuh jadi ngilu lah ya. Dan lebih parahnya itu ternyata memperburuk masalah lambung. Nah bagi penderita GERD, air dingin itu bisa memicu kembung, kram, dan memperburuk gejala. Sedangkan untuk air hangat, itu jika terlalu panas-panas banget kan ya air yang Anda konsumsi, dapat berisiko membakar jaringan sensitif di lidah, kerongkongan, dan lambung Anda pun kena.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Lanjut bacain requestan yang udah gabungan melalui Facebook Elang Kosa Gagana. Di sini udah ada Oka Mulyarta yang hadir dan Tutsuhati dari Kesiman hadir juga. Terima kasih. Kita buka Messenger, sudah ada Santi di sini yang gabungan ya dari Denpasar. Mau request lagu The Course, judulnya Radio. Kalau bisa versi unplugged ya kak. Oke, okay, ada di playlist Elkoga Radio Bali. Buat Elkogers yang gak tahu apa sih itu unplugged, jadi ini adalah konsep pertunjukan musik di mana para musisi tidak menggunakan instrumen listrik atau elektronik seperti gitar listrik ya, synthesizer ataupun amplifier yang beraya tinggi. Jadi mereka tuh menggantinya dengan instrumen akustik untuk menciptakan nuansa musik yang lebih intim, murni, dan sederhana. Oke, ini dia.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Satu single dari Boy Pablo dengan Losing You. Emang harus kehilangan Elkogers ya, karena kebersamaan saya Agung Prabafamsa cukup sampai di sini untuk ajang Sunset Program ya, edisi hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Karena keterbatasan waktu ya Elkogers. Oke, Agung Prabafamsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, and goodbye.
1: Elkoger Radio Bali.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

FM Loko Radio Bali. Selamat sore Loko Girls. Ketemu lagi bersama saya Rudy Karlsono di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Edisi hari ini hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Stay close.

96,9 FM Koga Radio Bali. Kalau ada pepatah lama pernah bilang, ini nih pepatah lama ya, kalau orang lain bisa, saya juga harus bisa dong. Itu pepatah lama. Kemudian kalau pepatahnya Gen Z, kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Itu Gen Z ya. Kemudian kalau Gen Alpha, kalau orang lain bisa, sekalian aja kerjain punya saya. Ini kalau Anda perhatikan, ini sebenarnya relate banget dengan kehidupan zaman sekarang, Ilkogers. Contohnya ini saya alami sendiri. Jadi ceritanya nih ada anak training nih di tempat kerja saya. Ya pengen belajar lah. Kemudian sudah dikasih nih bahannya untuk dikerjakan gitu kan. Memang sih kalau kita namanya pekerjaan kan kadang-kadang awal itu diberikan pekerjaan yang sama, monoton gitu kan. Terus si anak Gen Alpha ini dia bilang, padahal ini kerjanya belum kelar nih Lekogers, tapi dia bilang udah bosen karena monoton gitu-gitu doang gitu kan. Ini sebenarnya dia niat kerja atau enggak ya? Atau emang karakter anak-anak zaman sekarang seperti itu?

0: FM.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendy Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendy Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendy Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendy Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendy Smart, pilihan yang termurah.

96,9 FM Koke Radio Bali. Masih ditemenin saya Rudy Karsono sampai di jam 8 malam nanti, diiringi dengan lagu miliknya Juicy Lucy, Tampar. Sepertinya final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat kemarin itu merupakan tamparan besar untuk tim sekelas Argentina, Elkogers. Karena ketika di final, permainannya tidak kelihatan, seperti ada sesuatu, entah konspirasi atau apa. Ini sudah menjadi obrolan seluruh dunia, ya kan? Apalagi tersebar video-video yang memperlihatkan bagaimana kecemasan mereka sebelum tampil di final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Dan ternyata Argentina juga mencetak sejarah pada final tersebut, Elkogers. Jadi buat yang suka bola nih mungkin belum tahu, dan ternyata Argentina menjadi tim pertama dalam 60 tahun terakhir yang tidak memiliki satupun shot on goal, tembakan, dalam 90 menit pertandingan di final Piala Dunia. Iya sih, nyetak sejarah sih, tapi sejarah yang buruk ya.

Mahasiswi yang ada di STIMI Handayani itu cantik-cantik ya Pak Bagus. Tapi sebenarnya bukan itu aja, itu adalah nilai plus. Tapi kalau untuk ilmu manajemen yang ada di sana itu emang benar-benar sudah terbukti ya, karena sudah banyak banget meluluskan yang sekarang sudah jadi pengusaha. Kemudian ada yang di Bali, ada yang di luar Bali gitu kan, pengusaha sukses. Kemudian pegawai-pegawai juga banyak diluluskan dari sana dengan ilmu manajemen yang sudah diajarkan di sana ya. Karena ilmu manajemen ini adalah ilmu yang dimensinya paling luas, kalau bisa dipakai di mana aja, di berbagai bidang apa aja. Entah Anda mau buka usaha sendiri, entah Anda itu bisa kerja dengan orang lain ataupun juga kerja di suatu perusahaan, pasti memerlukan yang namanya ilmu manajemen. Makanya kuliahnya di STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali ya. Jadi ini sudah ada sejak tahun 1979. Jadi ini yang paling fokus, paling spesialis dan juga paling konsisten untuk mengajarkan ilmu manajemen. Nah, jadi ini alumni-alumninya sudah banyak yang sukses, terserap di bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali ataupun juga di luar. Ya. Jadi saya tekankan lagi, kalau ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih pun tetap harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti efektif ya. Jadi untuk kampusnya juga gampang, di tengah kota, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Sebelum Pasar Sanglah, kalau dari PB Sudirman itu ada jalan belok ke kiri, nah itu mungkin sekitar kurang lebih 100 meter. Nyampe deh, kalau mau kemana-mana gampang ya, asalkan jangan bolos nanti kalau gue di sana ya. Jadi untuk info pendaftaran Anda bisa WhatsApp di 082145666199. Sekali lagi Anda bisa WhatsApp di 082145666199.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Lekoga Radio Bali. Selamat malam buat Ibu Komang yang ada di seluruh Pulau Bali. Kira-kira kalau di klinis ada yang namanya Ibu Komang nggak ya? Saya yakin ada ya. Kalau dipanggil sih mereka pasti nggak akan ngeh gitu kan, karena mereka asik dengan harga murah yang ada di klinis nih. Biasalah kalau ibu-ibu kalau sudah nemuin harga promo, harga murah, udah suaminya ditinggal di parkiran. Untuk promo kali ini di Klenis ada setiap pembelian 2 Entrasol Olive Milk 180 ml kaleng mendapatkan free satu varian yang sama. Kemudian ada juga Pediasure Triple Sure Vanilla yang 800 gram. Ini harganya hanya Rp324.100. Gentle Gen anti keringat 700 ml yang botol mendapatkan potongan harga Rp4.400. Kemudian Baby Happy Pants karakter size M isi 32, kemudian size L isi 28 mendapatkan potongan harga Rp28.000. Terus ada Nutrilon Royal 4 Vanilla 1800 gram mendapatkan potongan harga Rp54.000. Minimal pembelian 2. Ya pokoknya 2 harus beli ya, kalau maksimal dari 2 gak boleh. Dan masih banyak lagi produk-produk yang tentunya harganya jauh lebih murah daripada toko-toko yang ada. Makanya kalau mau cari kebutuhan bayi, kebutuhan anak-anak, kebutuhan emak-emak, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan dapur, jawabannya kemana? Klenis Grosir.

0: Pasar Bali. Inilah El Koga FM.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun, F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun, F&B Division, dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

107,9 FM Loko Radio Bali. Sudah jam 7 malam waktu Loko Radio Bali. Diringi dengan lagu miliknya Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Saya cuma mau ngingetin aja, kadang-kadang kebanyakan dari kita semua bukannya males sih, cuma kadang-kadang lupa untuk memulai sesuatu itu dengan berdoa. Memang sih terdengar hal yang apa ya, banyak yang mengabaikan gitu kan, tapi itu merupakan satu hal yang penting. Mungkin Anda pernah mendengar kalau manusia hanya bisa berusaha, tetap yang menentukan Tuhan. Mungkin itu juga maksud di mana kebanyakan orang selalu berdoa sebelum mereka melakukan sesuatu, entah itu bekerja, entah itu mereka melakukan kegiatan yang lain gitu kan. Intinya jangan lupa berdoa, jangan lupa untuk selalu ingat sama Tuhan ya. Gak terasa sudah masuk ke sesi kedua untuk Home Sweet Home Asli Musik Indonesia untuk edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 28 Juli 2026. Apa kabar nih buat yang baru dengerin saya? Gimana hari ini? Anginnya kuenceng kan? Jangan lupa minum yang bisa menghilangkan masuk angin.

96,9 FM Lokoga Radio Bali. Jadi yang ku inginkan, pengen jadi apa nih? Pengen jadi seseorang yang viral, tapi viral lah dengan sesuatu yang positif. Jangan jadi viral dengan sesuatu yang negatif, Lokogers. Contohnya nih, viral ya. Seorang karyawan wanita berumur 27 tahun di Dunkin' Donuts di Columbus, Amerika Serikat, dipecat dan ditangkap pihak kepolisian. Nah, karena menambahkan susu ASI asli miliknya ke sebuah kopi latte milik pelanggan. Biasanya kan pakai susu ini tuh, susu yang kotakan gitu. Tapi ini pakai susu beneran. Wah, berapa mili itu dia harus meres itu ya?

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

99,9 FM Alkoger Radio Bali. Saya mau tanya nih Alkoger, kipas angin paling mahal berapa harganya? Udah yang paling canggih lah pokoknya. Kipas angin ya, bukan AC portable atau juga sejenisnya. Kipas angin kira-kira nyampe harga 11 juta? Pasti di bawahnya dong. Anggaran pengadaan kipas angin untuk program Koperasi Desa Merah Putih menjadi sorotan setelah nilainya disebut mencapai sekitar 1,8 triliun rupiah. Dengan kalkulasi harga sekitar 11 juta rupiah per unit. 11 juta per unit. Itu kipas anginnya bisa apa ya? Coba, saya masih memikir dulu nih. Dan besaran anggaran tersebut memicu perbincangan publik karena dinilai sangat besar untuk pengadaan satu jenis peralatan ya. Memang ya, kalau kita pikir memang anggaran-anggaran boleh sih kalau kita menganggarkan sesuatu gitu kan. Tapi kalau misalkan anggarannya sampai terlalu berlebihan, kemudian sampai yang terlalu tidak masuk akal. Kenapa ya sepertinya sekarang ini akhir-akhir ini anggaran-anggaran yang dipublish ke masyarakat itu sepertinya terang-terangan gitu kan. Dikiranya kita gak bisa mikir gitu ya. Kipas angin 11 juta Elkogers per unit.

Saya Melko dari di Bali. Apa nih yang lebih pantas untuk membersihkan buah sebelum kita konsumsi, Melko Girls? Apakah hanya menggunakan air atau harus dicuci dengan sabun pembersih piring, ya kan? Atau diapain? Sebenarnya yang paling simpel nih ada nih, Melko Girls. Dan ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Dan ini ternyata bisa menghilangkan sampai dengan 99% residu pestisida yang ada pada buah-buahan. Karena kita tahu sekarang buah-buahan sekarang itu tidak seperti buah-buahan zaman dulu. Kalau sekarang itu kebanyakan pakai zat kimia biar warnanya lebih cantik, biar lebih laku dijual, ya kan? Biar panennya lebih cepat. Ya, pokoknya banyak lah ya. Caranya dengan menggunakan soda kue, simpel kan ya. Jadi caranya gampang, tinggal direndam buah-buahan tersebut dalam air yang sudah Anda campur dengan 1 sendok teh soda kue untuk setiap 2 cangkir air. Kemudian diemin selama 12 sampai dengan 15 menit. Setelah itu dibersihkan di bawah air keran ataupun juga di bawah air yang mengalir. Gampang kan?

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Pinggang rasa sering pegel, sering sakit punggung. Sebenarnya itu bukan karena faktor umur. Tapi banyak yang mengatakan kasur semakin mahal semakin membuat kita menjadi lebih sehat. Tidurnya lebih nyaman, kemudian bangun tidurnya itu terasa fresh, ya kan? Ada beberapa merek yang menawarkan kasur di atas 50 juta rupiah, Elkogers. Spring bednya 50 juta rupiah. Katanya biar inilah, biar itulah. Sebenarnya sih jual merek ya. Gak perlu spring bed mahal. Orang Jepang biasa tidur di futon atau kasur tipis dan melaporkan 67% lebih jarang mengalami sakit punggung. Ini membuktikan kita tidak perlu beli kasur-kasur yang mahal, Elkogers. Just only spend your money, okay? Jadi ternyata rahasia punggung sehat orang Jepang ini bukan kasur yang harganya jutaan, tapi sesimpel tidur di atas kasur tipis, ya. Jadi secara ergonomis, permukaan yang kokoh membantu mendistribusikan berat badan secara merata dan menjaga kelengkungan alami tulang belakang. Dan tidur di atas yang terlalu empuk justru berisiko membuat posisi tulang punggung tenggelam dan memicu nyeri otot saat bangun. Jadi selain sehat, kamar juga jadi terasa lebih luas dan minimalis ala gaya hidup Jepang. Bukan berarti kita mencontoh gaya hidupnya, tapi manfaatnya yang harus kita contoh ya. Jadi sebenarnya sih kalau orang-orang kebanyakan beli kasur yang harganya mahal-mahal itu pasti karena prestis.

99,9 FM Elkoga Radio Bali. Kadang-kadang anak-anak itu suka tidak mendengarkan kata orang tua ya. Tapi nanti ketika sudah mulai berumur dewasa, baru sadar bahwa sebenarnya apa yang dikatakan oleh orang tua kita beberapa tahun yang lalu ada benernya juga gitu kan. Ya wajar lah, karena namanya juga anak-anak masih emosi dan juga stabilnya masih emosinya masih belum stabil, belum bisa mengontrol ya kan. Jadi mau egonya aja yang dipakai gitu kan. Tapi sebenarnya anak yang terbiasa mendengarkan orang tua cenderung memiliki peluang lebih besar untuk meraih kesuksesan ya Elkogers. Jadi sebenarnya mendengarkan orang tua itu sebenarnya cara paling cerdas buat ambil jalan pintas sukses ya. Jadi kita gak perlu ngulangin kesalahan yang sama karena sudah belajar dari ribuan jam pengalaman pahit yang pernah orang tua kita lewati. Benar juga ya, jadi kita gak perlu lagi untuk mengalami masa-masa sulit seperti mereka ya. Dan saya yakin orang tua tidak pernah ada menyarankan ataupun juga ngomong yang jelek untuk anaknya. Dan secara psikologis, anak yang komunikasinya asik bersama orang tua biasanya punya emosi yang lebih stabil. Dan inilah modal utama biar kita gak gampang tumbang dan tetap tangguh waktu mengejar karir. Jadi intinya orang tua itu kayak peta pertama kita nih Elkogers. Jadi dengan menghargai saran mereka, kita gak perlu buang waktu tersesat di jalan yang salah. Jadi kita bisa lebih fokus buat terbang dan berlari lebih tinggi.

0: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali.
1: Yang penting, beritanya beli.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _Akses, info di info@cakralentas.net.id.

0: Kalau tadi anggaran kipas anginnya itu mencapai 1,8 triliun rupiah dengan alokasi per unitnya 11 juta rupiah. Ini bisa ngalah-ngalahin juara dari Piala Dunia 2026 kemarin, yaitu Spanyol atau Gers. Jadi total hadiah yang diterima tim juara Piala Dunia 2026 Spanyol berada di antara 913 miliar. Setengahnya. Sehingga anggaran pengadaan kipas angin tersebut mencapai hampir dua kali lipat lebih besar dibandingkan hadiah yang diterima oleh Spanyol sebagai juara Piala Dunia 2026 kemarin. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Have a nice night. Goodbye.
1: All day, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9,

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: が FM。
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang

negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Duka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia.

0: Kiki, pulang yuk, Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
0: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
2: Suatu hari di sebuah kontrakan.
3: Hei kakak, kok punya lagunya Gesya kak? Yang sementara sendiri tuh.
0: Gak punya gue.
3: Kalau lagunya Westlife, ada kah? Yang You Belong With Me.
0: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
3: Kalau lagunya...
0: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
3: Kalau lagunya...
0: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.

0: 96.9 El Coca
1: Radio Bali. Standing in a crowded room and ini apa kakak?
2: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
3: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.
0: Number 1 Top Airplay.
4: Terima.
0: 96.9 El Koga Radio Bali.
5: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyi?

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
0: Ah, radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Halo Elkoger, apa kabarnya di malam hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bareng lagi nih, bareng saya Dani Basyari, tentunya di Rest and Dream edisi review film di hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Semoga buat Elkogers yang masih di jalan, Dani ucapkan hati-hati di jalan dan juga sampai di rumah dengan selamat. Dan kalau misalkan sudah ada yang di rumah nih, bagi Elkogers ya, selamat menikmati istirahatnya di malam yang syahdu ini. Karena seperti biasa di hari Selasa, bareng Dani bakal membahas tentang film. Dan ada sebuah pertanyaan Elkogers yang mau Dani lempar sebelum kita membahas film satu ini. Jadi kira-kira Elkogers pernahkah ketika Elkogers sedang tertawa lalu beberapa detik kemudian justru merasa sedih, merasa sesak di dada? Pokoknya hal yang tadinya menyenangkan menjadi sedih. Entah kenapa, mungkin tidak ada alasannya ya, tiba-tiba sedih aja. Kalaupun pernah, berarti Anda sudah cukup siap nih untuk masuk ke pembahasan malam hari ini. Kita akan mengupas film yang berjudul Suka Duka Tawa. Film drama komedi keluarga Indonesia yang tayang sejak 8 Januari 2026 kemarin. Disutradarai oleh Ako Tendria Geli dan juga digarap oleh Beyond Studio bersama Spasi Moving Image. Judulnya sederhana ya, Suka Duka Tawa. Tapi isinya jauh lebih dalam dari yang dibayangkan. Nah, dan untuk Elkogers yang mau kirim salam atau request lagu, boleh banget ikut gabungan melalui WhatsApp di 081236155999 atau pula di Facebook kita di Elangkosa Gagana dan di Instagram kita di @elkogafm. Memang terkadang tawa yang paling keras datang dari luka yang paling dalam ya Elkogers. Dan malam ini Dani akan mengajak Anda untuk menelusuri kenapa kalimat itu jadi jantung dari film Suka Duka Tawa.

0: 96.9
1: El Cogran Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Access, Instagram di era_access, info di info@cakralintas.net.id.
0: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

96.9 Elkogar Radio Bali. Bayangkan Elkogar, kalau hal yang paling menyakitkan dalam hidup kita justru menjadi alasan orang lain tertawa. Nah, biasanya ada yang bilang nih, kalau misalkan hal-hal sedih yang sudah menjadi lampau itu bisa menjadi bahan komedi di hari ini. Apakah benar demikian? Biasanya sih seperti itu ya, karena ibarat kata ada orang yang bilang kalau kita ini sudah berdamai dengan masa lalu. Tapi apakah iya begitu? Dan itulah yang dialami oleh Tawa yang diperankan oleh Rachel Amanda, seorang karakter utama dalam film Suka Duka Tawa, yaitu ia menjadi seorang komika muda yang karirnya melejit justru karena materi stand up-nya yang diambil dari pengalaman pribadinya. Masa kecil yang penuh luka karena ditinggal sang ayah, dan juga setiap kali Tawa menaik panggung, ia sebenarnya sedang membuka kembali bagian dirinya yang paling rapuh. Dan hanya saja mungkin dibungkus dengan lelucon supaya penonton tertawa dan bukan iba. Nah, itu rasanya agak sakit ya, tapi ya bagaimana, kadang kita harus menertawakan apa yang mungkin menjadi hal tersedih yang pernah kita alami. Dan juga itu bisa jadi cara paling aman untuk berbicara tentang luka adalah dengan membuat terdengarnya lucu, padahal dibaliknya rasa sakit itu masih ada dan belum pernah sembuh.

96.9 LKG Radio Bali. Di sisi lain cerita, ada sosok ayah yang dulu berdiri di puncak panggung, kini harus menonton dari kejauhan bagaimana sang anak melucu. Yaitu bernama Pak Keset yang diperankan oleh Teuku Rifnu Wicana, dulunya adalah pelawak terkenal. Namun seiring waktu, namanya meredup nih LKGers. Jadi dulu sang ayah dari Tawa itu dulunya adalah seorang pelawak yang lambat laun karirnya meredup. Dan yang membuat posisinya semakin berat adalah kenyataan bahwa putrinya sendiri menjadi terkenal justru karena menceritakan kegagalannya sebagai seorang ayah. Bayangkan Neil Kogars, kalau kita berada di posisi itu, harus menyaksikan kesalahan masa lalu yang pernah kita buat berubah menjadi hiburan bagi ribuan orang luar di sana. Mungkin sakit ya, tapi ya begitulah namanya hidup. Dan juga ada penyesalan yang tidak pernah selesai hanya dengan kata maaf. Terkadang penyesalan itu harus dijalani pelan-pelan sambil menanggung akibatnya di depan mata sendiri.

96.9 LVG Radio Bali. Dari dua karakter ini lahirlah sebuah premis yang menurut Dani cukup berani dan sangat bagus nih Elkogers. Jadi ada seorang anak yang mengubah trauma keluarganya menjadi bahan komedi, sementara sang ayah harus belajar menerima bahwa kesalahannya kini menjadi hiburan bagi banyak orang. Premis ini terdengar sederhana tapi menyimpan pertanyaan yang sangat berat. Apakah mungkin adil menyajikan luka orang lain sebagai bahan tertawaan, meski itu luka milik diri sendiri, dan apakah sang ayah berhak marah ketika kesalahannya di masa lalu kini dibicarakan di depan umum tanpa bisa ia bantah. Dan tidak semua cerita itu mempunyai jawabannya sendiri, mempunyai jawaban yang bulat ataupun mempunyai jawaban yang pasti. Dan juga karena memang film ini adalah film yang baik, justru membiarkan kita duduk lama dengan pertanyaan itu tanpa buru-buru memberikan kesimpulan apa sih maksudnya.

96.9 LKGR Radio Bali. Meski judulnya penuh unsur komedi, film ini sebenarnya membawa empat hal yang jauh lebih dalam nih LKGers dari apa yang kita bayangkan saat kita menonton filmnya. Yang pertama itu ada hubungan ayah dan anak yang retak dan berusaha diperbaiki, dan juga adanya proses memaafkan masa lalu yang tidak pernah instan. Dan juga adanya bagaimana humor sering menjadi mekanisme bertahan hidup, cara manusia menahan sakit tanpa harus runtuh di depan orang lain, dan juga ada pertanyaan yang jujur. Apakah luka bisa benar-benar sembuh hanya dengan cara ditertawakan atau justru hanya tertutupi sementara? Ya, kita tidak tahu ya, semua itu hanya Tuhan yang tahu mungkin. Dan tertawa memang bisa meringankan beban kita, tapi dalam film ini kita selalu diingatkan bahwa tertawa saja belum tentu bisa menyembuhkan hati yang luka.

96.9 Elkogar Radio Bali. Sudah saatnya nih Dani untuk membacakan sedikit yang udah ikut gabungan melalui WhatsApp di Elkogar Radio Bali. Karena sudah ada dari Kadegiri Mahendra dari seputaran seputaran Sanur ya, mohon maaf. Dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Imagine Dragons Thunder. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja. Terima kasih dan selamat malam Kak Dani. Selamat malam juga untuk Kadegiri Mahendra. Semoga sehat selalu ya. Dan juga ada dari Bli Made dari seputaran Tabanan yang mau request lagunya Alan Walker, Sing Me To Sleep. Kirim salamnya buat aku yang lagi bersantai sambil ngeteh dan buat Kak Dani, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya ya.

96.9 Alkogar Radio Bali. Masih bareng Dani di sini Alkogar. Tentunya di Rasa and Dream edisi review film hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 tepat di jam 10 malam. Nah, gimana nih Alkogar kabarnya di jam 10 malam ini? Semoga yang tadi masih di jalan sudah sampai rumah dengan selamat. Dan juga yang sudah di rumah, selamat menikmati malam santainya. Dan mungkin juga masih ada yang di jalan nih, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuannya. Dan mungkin juga ada nih yang baru mengganti frekuensinya ke Alkogar Radio Bali. Jadi dan ingin mengingatkan lagi nih, kalau hari ini kita sedang membahas film yang kalau dibilang lucu-lucu banget, yang dibilang sedih-sedih banget, yang dibilang miris juga miris banget. Jadi kita hari ini adalah membahas tentang film Suka Duka Tawa. Dan seperti yang tadi Dani bilang, kita sedang membahas film Suka Duka Tawa yang mempunyai karakter utama bernama Tawa. Dan juga ini tadi sempat kita bahas di jam pertama tadi ya. Tawa adalah seorang komika muda yang namanya sedang naik daun. Komika itu kalaupun Alkogars belum pernah dengar, ibaratnya bahasanya itu adalah stand up komedian. Mungkin ada yang asing dengan komika, jadi kalau di bahasa Inggrisnya itu stand up comedy. Dan mungkin kata stand up comedy lebih familiar ya di kuping kita. Dan juga selain tadi Tawa, ada karakter ayahnya yang bernama Pak Keset, mantan pelawak juga yang karirnya mulai meredup. Dan di sini kita akan berbicara lebih jauh nih Alkogars tentang bagaimana luka masa kecil bisa berubah jadi panggung. Dalam artian bagaimana luka kecil bisa menjadikannya obat untuk tertawa orang lain ataupun kita sendiri senang karena orang tertawa di atas penderitaan kita. Nah, bagaimana itu? Pusing kan? Nah, memang itulah premis dari film ini. Bagaimana seorang ayah harus menerima kesalahannya sendiri ditertawakan orang banyak sampai penilaian jujur dari beberapa reviewer tentang film ini secara keseluruhan. Dan juga masih ada waktu nih Alkogars untuk kirim salam dan juga request lagu melalui WhatsApp di 081236155909 ataupun di Facebook kita di Elangkosa Gagana dan di Instagram kita di @alkogafm. Satu jam terakhir nih Alkogars sebelum jam 11 malam dan cerita tentang Tawa serta ayahnya Pak Keset masih menyisakan banyak hal untuk direnungkan.

0: 이니라디오쿠 못간 이니라디오쿠 못간 이니라디오쿠 거기 두세요 까무장기 돌리다라디오쿠
1: 에헤 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya radio apa nih
1: ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Tadi Dani sudah menyapa yang ada di WhatsApp. Sekarang gantian Elkogers dan ingin menyapa yang ada di Facebook Elkoger Radio Bali. Yang pertama ada dari Agus Ade dari seputaran Tabanan yang mau request lagunya Aksesa, Cintamu Menjauh. Kalau nggak ada, boleh lagunya Antik, Satu Bintang. Dan buat Kak Dani, terima kasih. Oke, sama-sama ya. Ditunggu aja lagunya. Lanjut ada dari Blikade dari seputaran Denpasar yang hadir. Wah, terima kasih ya untuk Blikade yang selalu hadir nih menemani Dani di sini. Mau request lagunya Eminem yang Not Afraid. Kirim salamnya untuk kakak aja, terima kasih. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi Elkogers, ada dari Kadek Giri dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Padi Tempat Terakhir. Kirim salamnya untuk kakak aja, terima kasih, sama-sama. Kok malah ini ya, kok malah canggung ini bahasanya. Makasih buat Kak Dani, iya sama-sama. Kita lanjut lagi Elkogers, ada dari Komang Aryani dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Linkin Park One Step Closer. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja, arigato gozaimasu. Sama-sama, ditunggu lagunya ya. Dan juga ada dari Kade Hendra dari seputaran Tabanan yang mau request, kok Tabanan, mohon maaf, dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Run, Selamat Pagi. Kirim salamnya untuk kakak aja, terima kasih dan selamat bertugas, Kak Dani. Wah, sama-sama, ditunggu lagunya ya.

96.9 LKGR Radio Bali. Di Facebook sudah, di WhatsApp sudah. Sekarang gantian Dani ingin menyapa yang sudah ikut gabungan melalui Instagram LKGR Radio Bali. Yang pertama ada dari Adi Suputra dari seputaran Abian Semal yang mau request lagunya Rosa dan Pasya Ungu, Terlanjur Cinta. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, sama-sama ya. Ditunggu aja lagunya. Lanjut ada dari @KD929 dari seputaran Sanur yang mau request lagunya ada band Intim Berdua. Wah, ini judul lagunya dewasa sekali ya, Intim Berdua. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja, selamat bertugas. Oke, sama-sama ya. Kita lanjut, ada dari @gmail.com9. Wah, ini makin, ini nih, kok @gmail.com nama Instagramnya. Kalau bisa nanti diganti aja ya, menjadi nama-nama yang keren mungkin. Kira selamat malam Dani, selamat malam juga @gmail.com. Mau request lagunya Maroon 5 featuring Christina Aguilera, Move Like Jagger. Kirim salamnya untuk kakak aja, terima kasih dan selalu bertugas. Sama-sama, ditunggu lagunya ya. Dan juga ada dari KD@2023 dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Vidi Aldiano, Status Palsu. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja dan selamat malam. Oke, ditunggu lagunya.

Ini dari film Suka Duka Tawa ini, kita jangan membayangkan kalau komedi dalam film ini itu seperti film agak lain ataupun film Warkop DKI yang kita pernah tonton ya, Kogers. Karena dalam humor di film Suka Duka Tawa ini lebih dekat ke gaya stand up komedi, dialog yang terasa natural dan situasi keseharian yang perlahan bergeser menjadi drama yang cukup emosional. Jadi kalau Kogers pernah menonton atau melihat cuplikan-cuplikan stand up komedi ada di YouTube, di TV, Instagram atau berbagai platform lainnya. Nah, film ini mengambil format yang demikian. Jadi dia membuat seolah-olah dialognya itu terasa natural, seperti kita langsung menonton dalam panggungnya. Dan situasi keseharian yang perlahan ini bergeser menjadi drama yang cukup emosional. Jadi nanti ketika kita menonton ya, Kogers, emosi kita tuh seperti diajak naik turun, kayak naik roller coaster kayak gitu-gitu. Dan penonton bisa tertawa lepas nih di satu adegan, lalu beberapa menit kemudian kita malah dibuat menangis. Jadi benar-benar emosi kita itu dibikin gonjang-ganjing bahasanya. Wah, gonjang-ganjing itu bahasa kapan ya. Dan setelah menyadari alasan sesungguhnya di balik lelucon yang baru saja membuat kita tertawa, nah itu langsung deh kita dijatuhkan dengan rasa sedih yang sangat emosional. Ada juga jenis tawa yang ringan dan juga ada jenis tawa yang pahit, dan film ini memilih jalan yang keduanya, yang disatukan, dan justru disitulah letak kekuatan dari film Suka Duka Tawa.

96.9 Okoge Radio Bali. Sebuah cerita berat seperti ini butuh akting yang benar-benar meyakinkan untuk sampai ke hati kita sang penonton. Ada karakter yang bernama Tawa diperankan oleh Rachel Amanda yang dinilai berhasil membawakan sosok komika yang menyimpan luka dengan sangat meyakinkan. Sedangkan sang ayah bernama Pak Keset diperankan oleh Teku Rifnu yang mendapatkan banyak pujian Rekogers karena mampu menampilkan sosok ayah yang penuh penyesalan tanpa harus dibuat-buat atau berlebihan. Penulisan dalam film ini pun juga terasa alami ya, yang ada pada dialognya. Kok dialog Dani bilang, dan konflik dibangun secara perlahan. Tentunya tidak dipaksakan ya bagaimana dialognya dari film ini. Dan kedua kombinasi ini yang membuat film ini berhasil menyeimbangkan sisi komedi dan drama keluarga sekaligus. Jadi kita ibaratnya itu diberikan makanan yang enak nih satu sama lain. Yang kiri enak, yang kanan enak. Jadi kayak langsung, nih makan aja semuanya. Wah, itu dah yang terjadi dalam film ini. Jadi kita disuguhkan bagaimana sisi komedi dan drama itu diseimbangkan. Acting yang jujur juga dalam film ini sering sekali lebih kuat dari dialog yang ada. Dan film ini rasanya paham betul soal apa yang menjadikan dia itu bagian tertentu. Bagaimana dialog harus seimbang dan juga bagaimana actingnya juga harus seimbang.

96.9 Elkogar Radio Bali. Supaya penilaian Dani tetap berimbang nih Elkogar, sebagaimana Dani juga membedah film ini, ada beberapa catatan nih yang perlu Elkogar tahu tentang film Suka Duka Tawa ini. Mungkin bisa menjadi referensi Anda untuk film-film bagus di akhir pekan nanti. Dan bagi Elkogar yang berharap menonton film ini yang mempunyai komedi penuh gelak tawa dari awal sampai akhir, ritme film ini mungkin terasa lebih lambat dari yang dibayangkan. Ceritanya juga relatif sederhana dan tidak mengandalkan plot twist yang besar. Fokus utamanya bukan kejutan cerita, melainkan perjalanan emosional para karakternya. Jadi kalau Elkogar menyukai film seperti Ngeri-Ngeri Sedap atau Keluarga Cemara atau yang lainnya, film ini kemungkinan besar akan terasa pas di hati. Dan juga bukan setiap film harus mengejutkan untuk terasa berkesan. Kalaupun nonton film horor mungkin iya ya ada hal mengejutkannya. Tapi kalau film komedi seperti ini, terkadang yang paling menyentuh justru yang paling jujur menceritakan bagaimana prosesnya karakter itu berkembang.

96.9 Alkogar Radio Bali. Menjelang jam 11 malam nih Alkogars. Itu tandanya kita hampir saja di penghujung Rest and Dream. Dan saatnya Dani ingin memberikan bagaimana penilaian jujur Dani. Dan mungkin beberapa ada reviewer yang berbicara ataupun suka dengan film Suka Duka Tawa ini. Dari beberapa juga risetnya Dani ya yang ada di Google. Wah keren banget nih Dani riset nih, udah kayak lagi skripsian aja. Wah. Dan juga mungkin plot twistnya dulu Dani itu skripsinya itu juga membahas film Elko Gars. Mungkin film yang pernah Dani jadikan skripsi dulu kayaknya asik ya kalau kita akan bahas di minggu depan. Kayaknya asik sih kayaknya itu kalau ngebahas skripsi. Apalagi filmnya itu yang dari jadikan skripsi juga itu Dani seneng banget tuh filmnya. Bagaimana filmnya? Ya minggu depan aja deh kita bahas ya. Dan juga dari karena kita hari ini akan kita membahas Suka Duka Tawa dan juga ini hampir di penghujung Rest and Dream. Dari cerita tentang Suka Duka Tawa ini, Dani juga Dani bisa bilang kalau film ini mungkin Dani bisa nilai 8, dari 10 kali ya, 8,5 dari 10. Dan juga dari sisi actingnya film ini 9 dari 10. Jadi ada beberapa penilaian dari Dani. Berkat kekuatannya Rachel Amanda dan Teuku Rifnu dalam karakter ini, jadi ya kayaknya 9 dari 10 juga bagus deh untuk film ini. Dan juga sisi komedi dari film ini juga ada di angka 7,5. Karena memang bukan jenis komedi yang meledak-ledak, namun sisi drama emosionalnya ini yang kuat dari film Suka Duka Tawa. Pantas saja mungkin juga dari beberapa reviewer yang Dani lihat di Rotten Tomatoes dan sebagainya, itu juga mendapatkan 9 dari 10. Dan secara keseluruhan film ini banyak yang memberikan nilai dari 8 ke 10, ada juga 9 ke 10, pokoknya bervariatif lah Elko Gars. Itu tandanya memang film ini layak untuk ditonton. Dan Suka Duka Tawa ingin menyampaikan bahwa tertawa bukan berarti lukanya telah hilang, melainkan ada salah satu cara manusia untuk bertahan dan perlahan berdamai dengan masa lalunya sendiri.

96.9 Lokogar Radio Bali. Sudah jam 11 malam nih Lokogar. Tidak terasa, itu artinya 2 jam sudah kita bersama Tawa dan Pak Keset dalam film Suka Duka Tawa. Dan Deni rasa ada satu hal yang layak kita pendam dalam hati kita nih Lokogar sebelum kita tidur pada malam hari ini. Di balik tawa selalu ada suka dan duka yang membentuk seseorang menjadi dirinya sekarang. Dan kalau malam ini Lokogar pernah tertawa lalu tiba-tiba merasa sedih, mungkin itu tandanya ada bagian dari diri Anda yang juga sedang mencoba berdamai dengan masa lalunya. Itu semua tidak apa-apa, yang penting kita tetap semangat, kita tetap pandang maju ke depan, dan kita sadar bahwasannya semua itu pasti ada waktunya. Tapi kalau kita selalu berdoa untuk cepat sembuh, dan yakin pasti kesembuhan itu akan cepat juga datang kepada kita. Dan untuk itu Dani Basyari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam and goodbye.

96.9 FM El Cobra Radio Valley.

0: Misteri keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja. 96.9

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelis kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id. 96.9

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Fiskal Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

0: gotta gotta gotta gotta eo eo.
1: Nenek Six Point Nana Koga Radio Bali. Selamat pagi Elkogers.
2: Pagi ini lagi dan lagi ada Wika Karissa
1: dan Yuda Kusuma di Elkoga Fresh Morning.
2: Seperti biasa aja sampai jam 9 pagi.
1: Acak.

0: TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 일당 거기 두세
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Hah? Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.6 Elkoga Radio Bali.
1: Jika kami bersama pagi ini akan mengguncang pagi Anda, Elkogers.
2: Semoga Anda bisa bangun pagi hari ini.
1: Pastilah.
2: Loh, bisa aja enggak, agak susah gitu loh, Yun.
1: Kalau cowok tuh bangun tuh artinya sehat.
2: Bangun pagi.
1: Itu udah kesenangan.
2: Iya, cewek juga.
1: Iya, maksudnya seperti itu. Jadi walaupun, apalagi kalau di suasana penuh gulem-gulem seperti ini ya. Apa namanya?
2: Mendung-mendung
1: ini ya. Pasti rasanya gak rela banget nih bangun dari kasur gitu. Mengulet aja bawaannya.
2: Iya, benar-benar. Dan pagi tadi juga cenderung dingin ya.
1: Tadi-tadi.
2: Sekarang juga masih dingin. Oh iya, gak subuh sih lebih tepatnya.
1: Subuh
2: tadi tuh memang lebih dingin dari subuh-subuh sebelumnya ya, Kogeres.
1: Betul.
2: Walaupun tidak hujan, karena kan beberapa hari terakhir ini hujan ya. Saat paginya gitu.
1: Sekalinya hujan bentar, tapi abisnya tuh anginnya
2: ya, benar-benar. Jadi semoga sih Anda selalu bisa menjaga kesehatan Anda dengan baik. Elkogers dimulai dari Anda dulu, baru ke keluarga, seperti itu ya.
1: Betul.
2: Semangat, yang jelas pagi hari ini kembali ada Mika Karisa
1: dan Yuda Kesuma di hari Rabu ceria ini. Dari jam 7 sampai jam 8 kami sudah menyiapkan berita-berita asik untuk Anda konsumsi pagi ini.
2: Yuhu. Selanjutnya di sesi kedua nanti di jam 8 pagi kita akan ngobras ya, ngobrol asik. Edisi kali ini adalah racik.
1: Ramalan racik.
2: Wah.
1: Purnamo. Weh. Lengkap.
2: Iya.
1: Kok sukla apa namanya? Tengah
2: tadi. Jadi kalau misalnya yang semalam belum sempat diramal sama Yuda, pagi ini boleh. Coba cianya di TikTok tiap malam Elkoger.
1: Aduh, makasih ya. Nanti saya akan promokan Udi Mika Jaya aja. Nanti malam
2: ya. Ya, kita sudah share indikator gambar yang bisa Anda pilih. Seperti biasa ada dua gambar spesifik gitu ya.
1: Bener banget.
2: Dicek aja di media sosial Elkoga Radio Bali. Nanti akan kita bahas kembali di jam 8 pagi.
1: Jadi tunggu ya nanti apa hasil dari ramalan kita berdua. Sambil dengerin kita berdua juga dari jam 7 sampai jam 9 ini masih bersama dengan Yuda Kesuma
2: dan juga Mika Karisa.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juli 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

0: Nanti 6.6 Nelkoga Radio Bali. Aduh capek nih menjangeran.
1: Pagi-pagi udah menjangeran aja.
0: Bayangkan setiap pagi kemudian Anda melihat keluarga Anda tiba-tiba duduk melingkar. Sing. Lucu banget sih itu. Benar-benar baru banget.
1: Tapi gini Yud, pernah kita itu di momen ya kita kan enggak jauh beda lah gap year ya.
0: Betul.
1: Di masa itu ketika bangun pagi kita mau berangkat sekolah, mm-hmm. itu identik dengan TV lokal.
0: Oh iya.
1: Iya tahu kan dengan lagunya khas ya tuh.
0: Kayak gini tahu.
1: Nah, Gen Z masih enggak tahu. Ini milenial semua nih.
0: Anda mainnya masih Coco Melon. Kita udah Happy Tree Friends. Maksudnya kita udah nonton di film di TV lokal itu kan.
1: Iya, ya, pagi itu kan itu kayak penanda bahwa oke ini waktunya kita berangkat sekolah gitu.
0: Betul. Dan di jam itu kita udah rapi loh. Ingat
1: ya, bener.
0: Udah pakai pakaian putih merah itu kan. Padahal itu masih gelap itu. Ngapain kita dulu itu kan?
1: Hidup untuk sekolah atau sekolah untuk hidup namanya itu?
0: Iya sih. Kita hidup untuk sekolah.
1: Iya. Ya ampun. Tapi apapun kegiatan Anda di pagi ini ya, walaupun enggak menjangeran juga.
0: Benar. Capek juga menjangeran pagi-pagi benar.
1: Gara-gara Yuda bahas itu.
0: Iya sih.
1: Semoga Anda sudah tahu update terbaru berita-berita yang ada di Bali.
0: Benar banget. Kali ini kami datangkan dari Harian Umum Se Bali edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Bulan depan sudah masuk kemerdekaan ya.
1: Iya.
0: Apakah kita sudah merdeka? Kita lihat nanti. Tapi beritanya ini keren ini bagi Semeton Elkogers iya yang ada di Gianyar pasti banyak sekali yang kemarin melihat ada upacara besar
1: ya.
0: Di Catus Pate Gianyar ya. Termasuk ada juga dari sana ini gini kita penyiar kita. Jadi kemarin ada ribuan pemedek memadati Catus Pate Gianyar saat pacepukan petapakan barong Elkogers. Ya, jadi ribuan kerama memadati Catus Pate Kota Gianyar saat prosesi pemenda agung lan pacepukan petapakan barong Anggara Umanis Kulurut ya. Kulurut tepatnya. Dan suasana sakral terasa begitu kuat ketika hujan deras mengguyur Gianyar sejak dini hari mendadak berhenti. Tepat saat iring-iringan 8 petapakan barong memasuki Catus Pate, langit berubah cerah dan matahari bersinar dengan terang. Perubahan cuaca yang berlangsung seketika itu menjadi perbincangan ribuan pemendek yang mengikuti prosesi. Meski sejak subuh hujan mengguyur hampir seluruh wilayah Gianyar ya, pelaksanaan pacepukan berlangsung tanpa hambatan hingga seluruh rangkaian selesai. Ribuan kerama dari berbagai desa dan di Kabupaten Gianyar dan Klungkung mengiringi 8 petapakan barong menuju Catus Pate sebelum akhirnya bersama-sama melanjutkan perjalanan ke Pura Dalam Serongga. Antusiasme masyarakat membuat kawasan pusat kota Gianyar dipadati pemendek sejak pagi. Wah, keren ya.
1: Yeah.
0: Jadi kita bisa melihat kemarin tuh auranya gede banget. Bahkan saya sempat ngelihat di story salah satu teman saya, banyak sekali orangnya loh,
1: mm-hmm.
0: banyak sekali dan kelihatan sekali petapakan ide yang dalam bentuk barong itu,
1: yeah.
0: itu kelihatan kayak keren kalau saya lihat.
1: Iya benar dan syukurnya berjalan dengan baik, mm-hmm. lancar gitu ya dan ya kita harapkan yang seperti ini selalu berjalan dengan baik ya karena
0: betul.
1: Kan ini berkaitan dengan adat, budaya, tradisi, agama juga ya kan.
0: Bener banget, bener.

0: banget ya. Jadi ini semoga kita sama-sama ikuti prosesi ini dengan baik ya. Sambil kita doakan semoga setelah proses ini ada hal baik yang semakin banyak.
1: Iya, benar sekali. Selanjutnya saya ambil dari kolom Dewata Harian Umum Nusa Bali, Elkogers. Di sini ada berita mengenai penyeberangan di Bali itu sempat ditutup 3 jam ya. Ini berkaitan dengan cuaca buruk di Selat Bali, Elkogers. Jadi aktivitas penyeberangan lintas Gilimanu Ketapang itu kembali terganggu akibat cuaca buruk. Belum genap sepekan setelah 2 kali penghentian operasional pada hari Rabu tanggal 22 Juli dan Minggu tanggal 26 Juli, layanan penyeberangan kembali ditutup sementara selama hampir 3 jam pada hari Selasa kemarin, tepatnya tanggal 28 Juli ya, akibat angin kencang dan gelombang tinggi di perairan Selat Bali yang dinilai membahayakan keselamatan pelayaran. Penghentian sementara operasional dilakukan berdasarkan keputusan bersama Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan atau KUPP Ketapang dan Gilimanuk pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat atau 11.15 WITA. Nah, penutupan ini diberlakukan karena kondisi cuaca di Selat Bali itu belum aman untuk pelayaran, Elkogers, dengan kecepatan angin mencapai 15-20 knot dan tinggi gelombang itu sekitar 2,5 meter. Nah, selama pelayanan penyeberangan dihentikan, arus kendaraan menuju pelabuhan tetap berjalan ya. Namun kendaraan yang telah memasuki kawasan pelabuhan Gilimanuk ini harus menunggu hingga operasional kembali dibuka. Penumpukan kendaraan terjadi di area parkir pelabuhan dan didominasi kendaraan roda 4 yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa. Meski demikian, antrean belum meluas hingga keluar kawasan pelabuhan dan area parkir manuver maupun ruas jalan di sekitar pelabuhan ini masih terpantau lengang sehingga arus lalu lintas tetap berjalan normal seperti itu. Syukurlah ya, walaupun memang ada penumpukan di area parkir seperti itu. Tapi ya semoga sih untuk masyarakat ya yang kemarin ada di situasi dan kondisi ini itu bisa memaklumi gitu kan. Betul. Karena ini demi keselamatan bersama.
0: Benar banget. Ada satu hal yang gak boleh kita lawan yaitu alamnya loh guys ya. Bahkan alam itu sendiri kalau misalkan dalam kondisi cuacanya berangin, hujan, kemudian tidak cukup mumpuni, janganlah kita memaksakan diri. Karena apalah kita di hadapan alam. Bahkan alam aja bikin lagu Mbah Dukun.
1: Saya gak kepikiran sampai situ.
0: Saya malah bingung kenapa saya mikirin kesana. Maunya kan biar keren kedengerannya, malah kesana, mohon maaf.
1: Iya, tapi memang untuk beberapa waktu ke depan sepertinya memang angin masih akan cukup kencang. Betul. Seperti itu ya. Semoga sih tidak lagi mengganggu penyeberangan atau pelayaran ini. Karena kita yakin Elkogers juga banyak agenda kegiatannya.
0: Benar banget, tetap sehat utamanya dan juga tetap waspada di jalan ya. Dan mari kita maksimalkan apa yang bisa Elkogers lakukan. Dan kita selalu doakan agar semuanya tetap berhasil.
1: Iya, itu dia berita-berita yang bisa kita hadirkan pagi hari ini untuk Anda, Elkogers.
0: Jadi kalau mau tahu berita lainnya, langsung saya dengarkan berisik berita asik di Elkogers Fresh Morning dan juga Beautiful Sunday.

0: Cougar Radio Bar.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Sakitnya tuh di sini.
5: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
4: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
5: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
4: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
5: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
4: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
6: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
7: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
8: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

0: 96.6 El Koga Radio Bali. Hola El Kogers, bagi El Kogers yang ingin mempelajari ilmu terbaik di dunia, yaitu adalah ilmu mengatur manajemen.
1: Mengelola.
0: Benar. Anda harusnya kuliah di tempat terbaik untuk mendapatkan ilmu manajemen ini, yaitu di STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali.
1: Dan memang Anda harus sadar, El Kogers.
0: Sadar. Penting Anda sadar ini.
1: Harus menyadari sih ya, bahwa kan ilmu manajemen ini adalah ilmu yang dimensinya benar-benar paling luas. Bisa dipakai kerja di mana-mana juga, di berbagai bidang apa saja. Misal mungkin Anda jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan kalaupun bikin bisnis sendiri, itu sangat benar-benar perlu banget sama yang namanya menguasai ilmu manajemen ini. Dan kalau misalnya ingin mendalaminya, menguasainya, kuliah dulu El Kogers di kampus manajemen terbaik di Bali, yaitu STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Ini adalah yang pertama, yang paling legend dan yang paling fokus, paling spesialis juga dan konsisten pada ilmu manajemen. Dan ini sudah ada sejak tahun 1979.
0: Arya ini udah legend banget.
1: Iya, benar.
0: Dan terkenal karena alumni-alumninya yang terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali dan luar Bali ya. Mengapa? Karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun. Harus dimanage dengan baik nih berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Lokasinya ada di mana, Mika?
1: Ada di pusat kota Denpasar ya. Itu ada di Jalan Tukad Banyusari nomor 17 Denpasar. Tepatnya di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat Resman atau SMA Negeri 2 Denpasar ya. Jadi seandainya nih kalau Anda habis kuliah, mau nge-mall, mau jalan-jalan cantik, mau nugas, mau hangout, bahkan mungkin kerja juga, gampang tinggal sasot karena kan tempatnya sangat amat strategis, gampang jadinya kemana-mana. Buruan daftar ya, LKG. Informasi dan pendaftaran silahkan langsung WhatsApp nomor 082-145-666-199. Sekali lagi di nomor 082-145-666-199.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.